105,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo yang muda, selamat pagi dan bertemu lagi ya setelah kita liburan gitu ya, setelah kita refreshing gitu ya di hari Senin, ya ini hari yang hektik banget gitu ya Ayah Bunda. Karena bertemu lagi bersama Umay tentunya di program Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Waduh, enggak terasa gitu ya Ayah Bunda. Sudah hari pertama aja anak-anak mulai memasuki sekolah gitu ya setelah melakukan liburan panjang gitu ya. Yang selama 3 minggu ini mungkin anak-anaknya ini santai gitu ya, liburan seru-seruan, sekarang itu udah mulai beraktivitas kembali gitu ya Ayah Bunda. Gimana nih Ayah Bunda perasaannya di pagi hari ini setelah lama gitu ya anak-anak liburan sekolah dan akhirnya sekarang juga bisa masuk kembali. Gimana ya Bunda perasaannya? Senangkah atau mungkin waduh rumah jadi sepi lagi gitu ya Kak Uma ya? Waduh Ayah Bunda, dan tapi di pagi hari ini gitu ya, jangan kemana-mana karena Umay akan menemani aktivitas saya Bunda sampai jam 10 nanti. Dan satu lagu spesial untuk menemani aktivitas saya Bunda di hari Senin ini gitu ya, tapi harus tetap semangat gitu ya, dari Elo berjudul Masih Ada.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ya, ini salah satu lagu yang bikin Ayah Bunda semangat gak sih Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya, semoga. Dan gimana Ayah Bunda perasaan Ayah Bunda di hari Senin ini, bahagiakah, senang, sedih atau seperti apa? Kayaknya harus senang gitu ya Ayah Bunda, karena kalau misalkan sedih, waduh itu mempengaruhi mood Ayah Bunda dari pagi sampai sore nanti gitu ya, gak sih Ayah Bunda? Jadi buat Ayah Bunda selalu, kalau misalkan bisa itu gimana pun caranya harus tetap bahagia gitu ya Ayah Bunda. Nah untuk membahagiakan Ayah Bunda gitu ya di pagi hari ini, kayaknya sepertinya itu juga salah satunya dengan mendengarkan lagu gitu ya Ayah Bunda. Apalagi kalau misalkan dengerin lagu yang relate gitu ya sama diri kita sendiri gitu ya, atau mungkin mau flashback gitu ya di tahun 90-an sampai 2000 awal gitu ya Ayah Bunda. Atau mungkin lagu ini ada yang saat Ayah Bunda bertemu sama pasangan, itu kayaknya buat Ayah Bunda semakin flashback. Dan mungkin kalau misalkan dulunya ini ceritanya membahagiakan, itu bisa membuat mempengaruhi mood Ayah Bunda gak sih Ayah Bunda? Jadi ingatannya flashback. Jadi buat Ayah Bunda yang dulu seneng, jadi ikutan seneng sampai sekarang kebawanya ya Ayah Bunda. Langsung saja ya Bunda gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa follow Instagram di @radiomasfmmalang.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Presiden Prabowo Subianto menetapkan penyaluran barang subsidi seperti pupuk dan LPG akan dilakukan melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP mulai 2026. Kebijakan ini diambil karena selama ini distribusi subsidi dinilai tidak tetap tepat sasaran. Banyak barang subsidi diselewengkan oknum, bahkan diselundupkan ke luar negeri untuk keuntungan pribadi.

0: Jawa Pos Radar Malang, teknis operasional angkot pelajar gratis terus dimatangkan. Setelah difinalisasi 15 rute, Dinas Perhubungan Kota Malang mulai menghitung kepastian armada. Seperti diberikan total ada 80 armada angkot yang akan beroperasi melayani pelajar. Demikian news flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

0: Eh, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda Dian Seberasa Pagi sampai jam 10 nanti. Dan sudah memasuki jam kedua gitu ya Ayah Bunda di pagi hari ini. Dan senang sekali gitu ya Ayah Bunda, tidak sama seperti biasanya gitu ya. Kalau misalkan Umay berangkat ke sekolah, berangkat kerja ke Radio Mas FM ini, kayaknya war gitu ya Ayah Bunda, karena memang kondisi lalu lintas itu berkurang gitu ya dengan tidak adanya anak-anak masuk sekolah. Tapi sekarang sudah berbeda gitu ya. Jadi buat Umay ini harus memulai habit baru gitu ya, mulai ke style awal gitu ya, yang biasanya berangkatnya tuh harus awal. Kalau nggak awal, waduh, nggak dapat kebagian jalan nggak sih Ayah Bunda. Dan ngomongin sekolah nih Ayah Bunda, Umay mau nanya gitu ya, sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya, dan bertepatan di hari pertama anak-anak masuk sekolah ini Ayah Bunda. Kira-kira Ayah Bunda di hari anak pertama masuk sekolah ini siapa yang nganterin? Ayahkah, bundahkah, atau dua-duanya sekeluarga gitu ya, saking senengnya gitu, apalagi menyambut anak ini yang baru sekolah gitu ya Ayah Bunda. Jadi sebagai orang tua itu kayak, waduh, gak terasa ya, kayaknya baru kemarin bayi, sekarang udah SD, sekarang udah TK, sekarang udah PAUD gitu ya Ayah Bunda. Siapa tadi yang nganterin si kecil untuk berangkat ke sekolah? Mungkin buat anak-anak yang udah SMA, kebanyakan udah bawa motor sendiri gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan Ayah Bunda ini, siapa tadi yang mengantarkan si kecil untuk berangkat ke sekolah di hari pertama masuk sekolah? Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari temen ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
3: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang. Itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Ayah Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

Well, sudah memasuki jam kedua ini ya Bunda di Inspirasi pagi hari ini. Semoga buat ya Bunda yang hari ini sudah berada di kantor gitu ya, sudah mulai gitu ya menghidupkan komputernya, terus menyalakan laptopnya gitu ya. Semoga berkah ya Ayah Bunda di pagi hari ini, meskipun dar-dar-dar gitu ya, karena dibarengi dengan anak-anak mulai masuk sekolah gitu ya. Atau mungkin Ayah Bunda biasa aja gitu ya, karena mungkin anak-anaknya udah besar gitu ya, dan sudah mengerti gitu ya apa yang harus dia lakukan saat pertama kali masuk sekolah. Atau mungkin Ayah Bunda sudah nge-briefing dia harus gimana gitu ya, biar gak hektik gitu ya saat pagi hari ini gitu ya. Dan buat Ayah Bunda di pagi hari ini, sudah memasuki jam kedua ini, kira-kira ya Bunda ingin ditemani dengan lagu apa gitu ya Ayah Bunda, sambil bekerja sambil ditemani dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka. Mau Mancatu Indo boleh banget. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Dan Umay mau menginfokan nih Ayah Bunda, yang kemarin belum dapat tiket masuk bukan tiket masuk gitu ya Ayah Bunda, kuota gitu ya, kuota tentang event One Day Class Announcer yang diadakan Radio Mas FM ini. Tenang buat Ayah Bunda, ini Radio Mas FM mengadakan volume kedua. Berbeda dengan kemarin gitu ya Ayah Bunda, hari ini itu untuk usianya itu di usia 12-19 tahun. Jadi buat Ayah Bunda langsung saja daftarkan di 0851-1545-3077. Karena ini HTM-nya murah banget ya, 40.000 saja. Di situ banyak banget benefit yang akan anak-anak dapatkan gitu ya. Dan ini dilakukan di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Jadi langsung saja ya, Umay tunggu partisipasinya.

0: kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hentilah. Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: 104,5 Mas FM di On Ears.

Ya Bunda, hari ini di pagi hari ini Umay apa namanya juga merasakan hal yang membahagiakan gitu ya Ayah Bunda. Kenapa Ayah Bunda? Karena Umay tadi juga melihat story, beberapa story gitu ya, ibu-ibu yang mulai riweh dengan anak-anaknya yang baru masuk sekolah. Benar-benar baru masuk sekolah gitu ya, anaknya umur 3 tahun masuk PAUD gitu ya Ayah Bunda. Dan itu diabadikan di status WhatsApp ataupun Instagram itu. Umay juga merasakan vibes-nya juga gitu ya, ikut anak-anak sekolah gitu ya. Karena kalau misalkan anak-anak baru sekolah gitu kan, pengenalan lingkungan juga baru gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda ini juga harus berpartisipasi di hari pertama anak masuk sekolah gitu ya. Nah, dengan adanya gerakan ayah mengantar anaknya gitu ya Ayah Bunda, kira-kira Ayah Bunda ini siapa yang mengantarkan anaknya? Ayah atau Bunda? Atau dua-duanya gitu ya Ayah Bunda? Tapi kalau misalkan ayahnya aja tuh sangat menarik sekali gitu ya. Dulu kemarin itu kemarin Umay juga baru pertama kali masuk SD kelas 1 karena orang tuanya sibuk, bukan orang tuanya sih tapi lebih tepatnya ibunya sibuk, jadi diwakilkan dengan anak dan ayahnya gitu. Kan lucu gitu ya Ayah Bunda kalau misalkan melihat ayahnya berpartisipasi dalam sekolah anak, karena juga jarang gitu ya kita melihat. Nah, sekarang juga yang berpartisipasi itu lebih ke bunda-bundanya gitu ya. Jadi dengan gerakan ayah mengantar anak itu kayak menjadi momen yang sangat sakral gitu enggak sih Ayah Bunda? Nah, di hari pertama anak masuk sekolah, kira-kira apa sih yang buat gedebak-gedebuk Ayah Bunda di pagi hari ini? Atau mungkin kayaknya udah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya Ayah Bunda. Jadi di pagi hari ini tuh gak terlalu riweh gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang buat riweh di pagi hari ini?

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sudah ada yang gabungan ini ya Bunda di WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM gitu ya. Tadi Umay nanya kalau misalkan di hari pertama ini siapa yang mengantarkan anak masuk sekolah gitu ya Ayah Bunda. Ina, ini ada Bunda Dira. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Kalau misalkan dari versi Bunda Dira ini yang nganterin ini ayahnya gitu ya. Oh jadi ini mematuhi terkait yang mengantar sekolah anak itu ayahnya gitu ya. Atau seperti apa ini ya Bunda ya. Kayaknya sepertinya ini kata Bunda Dira ini karena saya harus mengajar di pagi hari Kak Umay. Jadi yang bisa itu cuma ayahnya. Jadi saya limpahkan semuanya ke ayahnya gitu. Oke. Dan ini sudah ada yang gabungan juga dari Pak Muklis gitu ya. Halo Kak Umay, gimana kabarnya? Baik Bapak, gimana kabar Pak Muklis ini di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kalau misalkan dari Pak Muklis ini yang mengantarkan malah Pak D-nya. Saya Pak D-nya Kak Umay gitu ya. Waduh, orang tuanya ini mana ya Pak ya? Orang tuanya pada sibuk semua ini sepertinya. Jadi dilimpahkannya kepada Pak D-nya gitu ya. Ini suka seru sekali gitu ya. Sama kayak di rumah Umay gitu ya. Ayah ibunya, ponakan Umay itu juga sibuk kerja gitu ya. Jadi semuanya dilimpahkannya sama Pak D-nya gitu ya. Jadi bukan orang tua yang nganterin anak di pertama hari anak masuk sekolah, tapi orang tuanya gitu ya, atau mungkin mbahnya, kakeknya gitu ya, ayah bunda ya. Jadi kayaknya ini gak semuanya gitu ya yang mengantarkan anaknya, tapi ada beberapa mungkin yang masih saudara atau bahkan dititipin sama tetangga deket gitu ya, ayah bunda. Udah seru sekali ya untuk melihat anak-anak pertama kali masuk sekolah. Oke, kalau misalkan buat ayah bunda yang lain ini kira-kira siapa yang mengantarkan di hari anak pertama masuk sekolah ini? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Mas FM.
1: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
4: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya kan di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
5: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
6: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari kan gitu.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
7: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
8: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti.

0: berasal dari Jawa Tengah. Emangnya ada timun warna emas? Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
1: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
0: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
2: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
1: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
0: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
2: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
0: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dong.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
4: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
3: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas.
5: Tahun berganti tahun, dan ibu dia perjanjiannya dengan sang raksasa.
3: Dia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
4: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
3: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
6: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
3: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
6: Hei, jangan lari.
3: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos.
4: Gawat.
3: Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
6: Apa ini? Tolong aku! Tolong! Tidak!
3: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo.
2: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.
3: Pretty, pretty, pretty, pretty.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas FM 104,5 Mas FM di On Ears.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
2: gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Join us for your endless happiness with Mas FM every

Sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Jadi gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluargaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: 104.5 Mas FM di On Ears.

0: Bunda, kita dari Goliath. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: ini program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears. Berdua

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
1: Ayah Bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah!

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: satunya 2.500.
1: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: sedap ramen, yes!
1: Di seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
3: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda selamat siang ya. Di hari ini ruang nostalgia seperti biasanya akan ditemani oleh Lia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Dan untuk ayah bunda mungkin ya yang ingin request lagu-lagu nostalgia di tahun 90 sampai 2000-an, boleh banget ya ayah bunda, langsung aja WA di 0811-3611-045. Dan sekarang sudah tanggal 13 Juli 2026 dan bertepatan dengan hari pertama putra-putri ayah bunda masuk sekolah ya. Dari ayah bunda tadi siapa nih yang nganterin sekolah, ayah atau bunda? Dan untuk membuka perjumpaan kali ini ya, di siang hari ini Lia bakal memutarkan Ada Band dengan Pemain Cinta.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda. Hari pertama masuk sekolah nih hari ini. Dan untuk anak-anak kita hari ini ya, biasanya ayah atau bunda tuh di hari pertama akan mengantarkan anak sekolah. Nah, hari ini ya, di siang hari ini Lia mau ngajakin ayah bunda bernostalgia lagi. Kita bakal ngomongin tentang satu hal ya, yang sampai sekarang itu masih gak bisa dilupain waktu sekolah dulu. Karena setiap orang itu pasti punya kenangan yang berbeda-beda ya ayah bunda. Ada yang gak pernah lupa sama guru favoritnya, ada yang masih ingat teman sebangkunya, ada yang selalu kangen ya dengan suasana kantin sekolah. Bahkan ada juga yang masih malu ya mengingat kejadian lucu atau memalukan di depan kelas. Anehnya ya ayah bunda, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, kenangan itu tuh masih terasa jelas ya, seolah baru terjadi kemarin. Nah, kalau ayah bunda, satu hal apa sih yang sampai sekarang masih gak pernah dilupain waktu sekolah dulu? Boleh banget ya cerita ke Lia di 0811-3611-045 atau lewat DM di Instagram juga boleh ya ayah bunda di @radio_masfmmalang. Atau mungkin buat ayah bunda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam juga boleh ya. Langsung aja, berikut ini Lia puterin Ari Lasso dengan Seandainya.

0: Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Ke kampus, ada kuliah.
1: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
1: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada 2 macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Seperti ini ya, di hari ini kita bakal membahas tentang masa sekolah dulu ya. Dan ngomongin satu hal yang gak bisa dilupain tuh, pasti ada satu guru yang sampai sekarang masih diingat ya Ayah Bunda. Entah karena cara mengajarnya yang seru, baik hati, atau justru terkenal paling tegas ya di sekolah. Bahkan kadang kalau bertemu lagi setelah puluhan tahun gitu ya, kita masih langsung mengenali beliau. Nah, kalau Lia itu dulu ya saat SMP inget banget tuh. Lia dulu itu sekolah di SMPN 6 Malang. Jadi ada satu guru matematika, beliau itu keren sih menurut Lia. Jadi cara mengajarnya itu enak, taktis, jadi murid tuh gampang paham gitu ya. Namanya Bu Indah. Nah, buat Ayah Bunda yang lulusan SMP 6, ada yang inget gak sih Bu Indah ya? Guru matematika yang potongannya tuh bondol gitu ya, seperti potongan laki-laki cepak gitu rambutnya. Beliau tuh asik ya Ayah Bunda. Dan dengan gaya mengajarnya yang asik, jadi sebagai murid tuh kita jadi paham ya apa yang beliau jelaskan. Nah, kalau Ayah Bunda masih ingat gak sih nama guru yang paling berkesan? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram di @radio_masfmmalang.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
3: Bila kau memilih untuk membenciku.
4: Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Liburan ke Kota Batu kini makin hemat. Jawa Timur Park Group mengadakan program Holiday Special 2026 dengan potongan harga tiket sebesar 10% untuk 9 destinasi wisata favoritnya. Promo ini berlaku khusus untuk pembelian melalui website resmi di www.jtp.id mulai tanggal 13 hingga 19 Juli 2026 dengan masa berlaku tiket yang fleksibel hingga 30 September 2026. Jadi, pengunjung bisa merencanakan waktu liburan tanpa harus datang di periode pembelian. Ada 9 destinasi yang ikut dalam program ini, mulai dari The Legend Stars Park, Battle of Garden, Funtech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, hingga Batu Ekonomis Park. Melalui program ini, Jawa Timur Park Group ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati beragam pilihan wisata, edukasi, rekreasi, hingga hiburan keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi lengkap mengenai promo dan syarat ketentuannya dapat diakses melalui www.jtp.id atau Instagram resmi di @jawatimurpark.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
4: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
3: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
4: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Datang Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kunjungan wisatawan ke Kota Malang selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 908.000 orang. Meski jumlah tersebut mendekati 1 juta wisatawan, angka itu mengalami penurunan sebesar 3,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 938.681 wisatawan. Kepala BPS Kota Malang, Umar Syaifuddin, menjelaskan bahwa jumlah kunjungan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti momentum libur panjang, penyelenggaraan acara nasional, kegiatan keagamaan, konser musik, hingga ajang olahraga yang mampu mendorong mobilitas wisatawan ke Kota Malang. Demikian News Flash siang hari ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Selain guru favorit ya Ayah Bunda, ada juga satu hal yang paling melekat sama anak sekolahan ya, yaitu jam istirahat. Nah, dulu setiap jam istirahat itu pasti Ayah Bunda tuh punya rutinitas masing-masing. Ada yang langsung ke kantin, ada yang main ke lapangan gitu ya, biasanya untuk anak basket ataupun anak futsal. Ada juga yang sengaja tetap di kelas ya, cuma buat ngobrol sama teman-teman maupun makan bekal bareng. Nah, sederhana ya Ayah Bunda, tapi justru momen seperti itu yang sekarang paling dirindukan. Kalau Ayah Bunda dulu waktu jam istirahat paling suka ngapain nih? Boleh ya cerita ke Lia di WA di 0811-3611-045 atau DM di Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_masfmalang.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah ngobrolin tentang satu hal yang gak bisa dilupain saat kita sekolah dulu ya Ayah Bunda. Dan ini sudah ada pesan masuk melalui WA Mas FM di 0811-3611-045. Ini ada dari Bunda Melani di Dau. Kata Bunda Melani, Mbak Lia, yang paling saya ingat waktu sekolah itu adalah bel istirahat. Begitu bel berbunyi, satu kelas langsung lari ke kantin supaya nggak kehabisan gorengan. Waduh Bunda Melani, ternyata perjuangan mendapatkan gorengan hangat di kantin itu memang luar biasa ya pengorbanannya. Harus desek-desekan sama teman-teman sekolah. Terima kasih ya Bunda Melani sudah berbagi ceritanya di Mas FM di 0811-3611-045. Dan langsung aja ya Lia puterin lagu berikut ini, special request dari Bunda Melani, ada Ratu, di dadaku ada kamu.

0: kita berdua.
1: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bunda harus tahu.
5: Di zaman modern seperti sekarang ini, investasi sangatlah penting terutama bagi kelangsungan hidup ayah bunda dan keluarga di masa mendatang. Tetapi, investasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan merugikan ayah bunda sendiri. Sebelum berinvestasi, ayah bunda wajib menanamkan mindset untuk pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko ketika saham turun. Pilih platform investasi yang tepat dengan mencari seluk-beluknya melalui internet. Lakukan verifikasi atau sebar dana investasi ke beberapa jenis investasi yang berada seperti obligasi, deposito, atau pasar saham untuk meminimalisir kerugian kalau salah satunya sedang turun. Teruslah belajar berinvestasi dengan ikut ke dalam komunitas atau mencari mentor yang bisa membimbing ayah bunda berinvestasi secara baik dan benar.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Dari tadi kita sudah ngobrolin tentang satu hal yang gak bisa dilupain saat kita sekolah dulu ya ayah bunda. Nah, yang paling bikin kangen tuh sebenarnya bukan hanya sekolahnya saja, tapi orang-orang yang ada di dalamnya gak sih ayah bunda? Mulai dari teman sebangku, guru, kemudian penjaga kantin, bahkan ke... itu ya ayah bunda, ke security kadang. Kadang juga ada petugas perpustakaan yang bikin kita itu kangen. Bahkan karena mereka semua itu ikut menjadi bagian dari cerita masa sekolah kita ya. Kalau ayah bunda dulu waktu sekolah paling CS tuh sama siapa nih? Masih Lia tunggu ya cerita lain dari ayah bunda. Langsung aja WA ke 0811-3611-045 atau DM melalui IG di @radio_mas_fm_malang. Kalau Lia sih yang paling Lia gak bisa lupain ya, yang paling Lia kangenin dari manusia-manusia yang ada di sekolah itu adalah penjaga kantin ya ayah bunda, karena Lia doyan jajan. Oke, langsung aja berikut ini Lia puterin lagu dengan Reza dengan judul Berharap Tak Berpisah.
1: 1, 2, 3,

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, setelah kemarin ya Mas FM sudah menyelenggarakan One Day Class Announcer ya untuk anak-anak di usia 7-12 tahun. Sekarang Mas FM akan menyelenggarakan One Day Class Announcer lagi untuk usia remaja ya, untuk usia 12-19 tahun. Dan seperti biasanya untuk pendaftarannya terbatas ya ayah bunda, cukup dengan Rp40.000. Nanti benefit yang akan didapatkan adalah e-sertifikat, snack box, visit studio, materi announcer, dan praktik serta rekaman. Nah, untuk acaranya akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Nah, mungkin buat anak-anak dari ayah bunda yang sudah kelihatan nih bakatnya untuk berbicara di depan mic gitu ya, boleh aja langsung didaftarkan ke Kak Tia di 0815-1545-3077. Lia ulangi ya, dicatat ya ayah bunda, di 0815-1545-3077.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Waduh, ayah bunda sekarang sudah jam 15.45 ya. Sudah saatnya Lia pamit undur diri dari ruang nostalgia di hari ini. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi ceritanya ya, tentang hal-hal yang tidak pernah terlupakan semasa sekolah. Jadi bikin kangen gitu ya ayah bunda. Tetap stay tune di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dan ayah bunda juga bisa streaming ya di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Lia pamit undur diri, sehat selalu dan bahagia selalu ya ayah bunda. Tapi ayah bunda jangan kemana-mana, don't go anywhere, karena setelah ini di jam 4 sampai jam 7 malam akan ada Daniel di program Coffee Time. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada Leto dengan Ruang Rindu.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda mendengarkan Daniel tentunya masih di program Coffee Time ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti di Radio Mas FM Malang. Dan tentunya Ayah Bunda ya, hari ini Ayah Bunda bisa banget kalau misalkan mau request lagu tahun 90-an sampai 2000-an ya, yang Ayah Bunda juga bisa langsung aja kirim gabungannya ke WhatsApp kita di 0811-3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan Ayah Bunda, hari ini Daniel kembali karena setiap anak pasti itu kan punya ceritanya ya, apalagi di hari pertama sepulang sekolah. Dan Ayah Bunda tentunya di hari ini kita akan bersama-sama untuk berbagi cerita menarik dan juga seru nih. Jadi jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, selamat sore. Senang sekali Daniel kembali hadir menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan tentunya setiap anak pasti punya cerita ya. Apalagi di hari pertama sepulang sekolah, ada yang cerita soal pelajaran, teman baru, sampai hal-hal kecil yang menurut mereka seru. Nah, Daniel tadi sempat ngobrol sama salah satu temennya. Katanya setiap anak pulang sekolah, yang dicari pertama kali itu bundanya. Belum siap ganti baju, ceritanya sudah mengalir kemana-mana. Mulai dari apa yang terjadi di kelas, temennya bikin ketawa, sampai cerita-cerita receh yang mungkin menurut kita tuh sederhana. Kadang juga anak nangis gitu ya di hari pertama sekolah. Tapi buat mereka itu seru sekali kadang, atau mungkin agak takut sendiri. Tapi Daniel jadi penasaran nih, menurut ayah bunda nih ya, kalau di rumah gitu, anak biasanya lebih suka lebih dulu cerita ke siapa? Ke ayahnya atau ke bundanya? Atau justru nunggu semuanya kumpul baru mulai bercerita? Nah, langsung aja cerita yuk ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana untuk ayah bunda dan tetap selalu di Mas FM. Satu lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan

Masih di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah bunda setiap anak tuh ya memang punya caranya sendiri buat memulai ceritanya. Ada yang baru sampai rumah langsung cari bundanya buat cerita. Ada juga yang justru mungkin nunggu ayahnya pulang kerja. Tapi gak apa-apa ayah bunda. Yang penting ketika anak mulai bercerita itu jadi momen yang berharga. Karena dari kecil itu mereka sudah diajarkan untuk cerita dan juga untuk berbagi gitu ya kelukusannya dengan orang tua. Jadi itu jadi momen yang berharga karena dari kecil cerita-cerita itulah yang dimana kita jadi tahu bagaimana hari mereka. Dan tentunya untuk ayah bunda ya, kira-kira nih sekecil lebih sering mana cerita sepapanya atau ke mamanya, ke ayahnya atau ke bundanya. Langsung aja kirim gabungan.

0: Hey, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayo Bunda, sudah ada cerita yang masuk nih. Ini ada dari Bunda Rina di Lokwaru, katanya. Mas Daniel, anak saya yang laki, kalau cerita tentang sekolah pasti ke siapanya ya Bunda? Ke ayahnya. Wah, seru juga ya Bunda ya. Berarti memang ayah dan Bunda ini juga pastinya punya bidang ceritanya masing-masing. Dan terima kasih ya Bunda Rina sudah share cerita ke Daniel. Dan untuk ya Bunda yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktu pertama kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda, Daniel tuh jadi kepikiran gitu ya. Kadang yang dicari anak saat bercerita itu bukan soal selalu solusi gitu ya, tapi cukup kita dengarkan sesederhana mungkin ketika kita mendengarkan orang lain ketika berbicara. Sesederhana itu aja. Jadi kadang 5 menit ngobrol sebelum tidur atau mungkin saat kita makan malam bersama, nah itu bisa jadi momen yang paling mereka tunggu-tunggu setelah seharian beraktivitas. Karena momen kecil itu juga bisa menimbulkan suatu suasana yang mungkin juga besar untuk ayah bunda kedepannya. Dan untuk ayah bunda yang lainnya, jangan kemana-mana karena Daniel masih akan selalu menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Jadi selalu di Mas FM. Ada lagu dari Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, berikut berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan pertama atas nama Alesia Norelia Rahmadika yang telah kehilangan SNK asli dengan Nopol N5596ADO atas nama Istadi. Berita kehilangan atas nama Dwi Budi Susila yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N6443BAS. Selanjutnya ya bunda, telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N1233ABT atas nama Imam Syafi'i. Berita kehilangan atas nama Nimatul Cikmah yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N3747G. Berita kehilangan atas nama Dimas Anugrah Ardian yang telah kehilangan STNK dengan Nopol N5216ACX atas nama HJ Warmidra. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Muhammad Raka Rizkullah yang telah kehilangan STNK dengan nomor polisi N2078BG. Dan berita kehilangan terakhir atas nama Muhammad Soleh yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N4285BAW. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel ya, tentunya di radio Mas FM Malang. Dan Ayah Bunda, Daniel bacakan satu cerita lagi. Ini dari Pak Dimas di Dau, katanya, "Mas Daniel, anak saya kalau saat PR pasti cari bundanya. Tapi kalau mau cerita main sepeda atau main bola pasti ke ayahnya." Waduh, pembagian tugasnya ini sudah rata ya Pak ya. Tapi yang penting anak tetap merasa punya tempat untuk bercerita. Terima kasih Pak Dimas sudah berbagi, dan Daniel tunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM. Setelah gue dari Ran, Salah Tingkah.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on air.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Ayah Bunda, berita lokal hari ini, udara dingin di kawasan Gunung Bromo sedang menjadi perhatian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu minimum di kawasan Bromo turun hingga 1,6 derajat Celcius. Angka ini menjadi suhu terendah yang pernah dicatat sejak pengamatan dilakukan, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya pada tahun 2023 yang berada di angka 2,5 derajat Celcius. Penurunan suhu ini merupakan bagian dari fenomena bedinding yang biasa terjadi saat musim kemarau. Kondisi langit yang cerah dan minim awan membuat panas di permukaan bumi lebih cepat terlepas pada malam hari hingga dini hari, sehingga udara terasa jauh lebih dingin. BMKG pun menghimbau masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Bromo agar mengenakan pakaian hangat dan menjaga kondisi tubuh terutama saat beraktivitas pada malam hingga pagi hari. Ayo Bunda, beralih ke berita nasional selanjutnya. Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026. Melalui aturan baru ini, kegiatan pengenalan sekolah difokuskan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berbasis dan bebas dari perundungan maupun perpeloncoan. Dalam pelaksanaannya, sekolah dilarang melakukan segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal, pungutan liar hingga penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Pemerintah juga melarang keterlibatan alumni dalam kegiatan MPLS serta mendorong keterlibatan orang tua agar proses adaptasi siswa baru berjalan lebih baik. Harapannya hari pertama sekolah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mampu membangun budaya saling menghargai sejak awal tahun ajaran baru. Dan Ayah Bunda, demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: aku selesaikan kamu.
1: Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Look at

0: Dari Wings Food.
1: Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan buat ayah bunda ya yang lagi dalam perjalanan pulang atau mungkin sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, Daniel masih menunggu cerita nih. Kalau ayah bunda di rumah gitu ya, anak biasanya lebih sering curhat ke siapa? Dan menurut ayah bunda kenapa sih begitu? Langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Satu lagu yang akan diputarkan dari Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayo bunda, gak kerasa kebersamaan kita di program Coffee Time di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi cerita. Dan Daniel dapat sesuatu nih ayah bunda. Ternyata setiap keluarga itu punya kebiasaan yang berbeda-beda ya pastinya. Ada anak yang lebih nyaman bercerita ke ayahnya. Ada juga yang mungkin lebih dulu mencari bundanya. Bahkan ada juga yang selalu bercerita kedua-duanya. Emang biasanya kalau misalkan anak cowok itu lebih dekat sama bundanya ya, dan kalau misalkan anak cewek biasanya lebih dekat sama ayahnya. Cuman apapun itu, semoga obrolan kecil hari ini atau mungkin setiap harinya bisa terus menjadi momen yang menghangatkan suasana di rumah. Daniel juga mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah mendengarkan melalui radio analog, streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Untuk menutup malam hari ini, Daniel akan putarkan lagu dari Rosa, Terlalu Cinta.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas Yah di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi sencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa gelorannya hati.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayo bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
5: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
4: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
5: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita...

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Join us for your endless happiness with Mars FM every

Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: nih, namanya Capsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: pusing lagi.
1: Ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Anda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan

dengan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, mm-hmm. anak-anak langsung dikasih gadget, padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat sangat tidak baik.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: розтаву. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu Dimas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on air dan streaming di masfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh, Ayah Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Aduh, males, Mam.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan?
2: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan.
0: Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo.
2: Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab-adab di pasar. Pendengar, pasar dalam berbagai ragam dan jenisnya merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Mereka berkumpul di sana untuk melakukan muamalah, yaitu transaksi jual-beli. Inilah yang menjadikan pasar, baik berupa mal, pasar tradisional atau lainnya, selalu ramai untuk dikunjungi. Namun, di balik banyaknya manfaat dan keramaiannya, pasar juga menjadi saksi akan banyaknya perbuatan dosa dan sia-sia, kezaliman, serta kecurangan orang-orang yang berada di dalamnya. Lantaran hal ini begitu melekat pada kondisi pasar, maka tidak aneh jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sabdanya yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu, dan jangan pula menjadi orang yang paling terakhir yang keluar dari pasar, karena pasar itu adalah tempat peperangan para setan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, untuk menjauhkan diri dari berbagai kezaliman dan perbuatan dosa atau sia-sia ketika berada di dalam pasar, Islam mengajarkan kita tentang adab-adab yang harus dilakukan ketika memasukinya. Di antaranya, yang pertama, jika kita sebagai pembeli masuk pasar, maka hendaknya tidak berlama-lama di dalamnya, sebab di dalamnya banyak terdapat maksiat, kecurangan, penipuan, perbuatan sia-sia, dan amal kebaikan di dalamnya sangat sedikit. Juga banyaknya wanita atau laki-laki yang memamerkan dirinya dengan berbagai jenis pakaian dan perhiasan. Karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi yang terakhir keluar darinya, sebab pasar adalah tempat perangnya setan, di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, banyak berzikir ketika memasuki pasar, utamanya zikir atau doa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai godaan dan tipu daya setan. Tidak dipungkiri bahwa pasar adalah pusatnya semua kebutuhan duniawi yang menggiurkan dan bisa melalaikan dari zikir dan niat baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang lalai dan lengah dari zikir serta ucapan atau perbuatan baik, dan adanya banyak kedustaan di dalamnya. Dengan berzikir, seorang muslim akan terjauhkan dari kelalaian dan dosa-dosa tersebut, serta hatinya tetap terjaga dari cinta duniawi. Selanjutnya yang ketiga, tidak memasukinya kecuali untuk suatu kebutuhan, agar kita bisa menghindari dan menjauhkan diri dari berbagai macam dosa dan kezaliman.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keempat, tidak perlu membawa wanita di dalamnya kecuali jika dibutuhkan dan wajib memakai pakaian syar'i. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-31, wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya, dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Pendengar, selain pasar bukan tempat yang nyaman dan aman bagi wanita karena banyaknya campur baur antara kaum laki-laki dan wanita, juga dikhawatirkan adanya para pengganggu ataupun preman. Juga hendaknya jangan membiarkan dirinya yang berbicara dengan penjual, namun laki-laki mahramnya, yaitu suaminya, adiknya, atau kakaknya yang harus berbicara dengan penjual. Yang kelima, hendaknya membeli barang-barang yang bermanfaat. Pendengar, kebanyakan orang yang ketika masuk pasar membelanjakan hartanya untuk barang atau benda yang ia sendiri tidak tahu apakah bisa bermanfaat atau tidak. Padahal yang demikian itu tidak diajarkan oleh syariat, karena hanya akan membuat poros dan membadirkan barang-barang yang tidak terpakai. Yang keenam, menjaga pandangan. Pendengar, ini umum bagi semua orang, baik penjual ataupun pembeli, juga kaum laki-laki ataupun wanita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Selanjutnya, yang ketujuh, penjual dan pembeli wajib bersifat jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual-beli. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama bahwa haram hukumnya menyembunyikan aib barang jualan, mencampur adukan antara barang yang bagus dan buruk atau rusak, ataupun melakukan penipuan dan kecurangan lainnya di dalamnya. Allah Azza wa Jalla bahkan telah mencela orang-orang yang curang dan tidak amanah dalam firman-Nya, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bejana yang berisi makanan yang dijual. Beliau lantas memasukkan tangannya ke dalamnya hingga tangannya menyentuh makanan yang sudah basah. Maka beliau bertanya pada penjualnya, "Ini apa wahai penjual makanan?" Ia menjawab, "Ini makanan yang terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Alangkah baiknya engkau meletakkannya di bagian atas agar para pembeli bisa melihatnya. Sungguh barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami." Yang ke-8, menghindari transaksi haram. Pendengar, di antara transaksi haram yang paling tinggi keharamannya adalah riba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dosa riba itu memiliki 72 pintu. Yang paling ringan ialah semisal dengan dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau mengatakan, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, selain riba, pokok-pokok transaksi haram dalam Islam adalah maisir, yaitu judi, dan gharar, yaitu ketidakjelasan. Yang ke-9, tidak bertransaksi di waktu salat Jumat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama bahwa transaksi jual beli setelah azan Jumat, yaitu ketika khatib naik mimbar, hukumnya haram jika penjual dan pembelinya adalah laki-laki yang mukmin, dan makruh bila salah satunya adalah wanita dan laki-laki musafir. Adapun jika keduanya adalah wanita dan laki-laki musafir, maka hukumnya mubah. Yang ke-10, memudahkan dalam menjual dan membeli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang yang memudahkan bila menjual, membeli, dan memudahkan bila menagih haknya." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, ini adalah salah satu sunnah yang sering dilupakan jika orientasi kita di pasar adalah duniawi. Seorang pembeli terkadang memakai cara-cara tertentu, ngotot menawar, bahkan sedikit menipu demi mendapatkan harga yang murah. Sedangkan seorang penjual pun terkadang tak luput dari hal serupa. Selanjutnya, yang ke-11, menjauhi sumpah dalam jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumpah dapat mempercepat lakunya barang dagangan dan sekaligus menghilangkan keberkahannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ke-12, menjaga siar-siar agama. Pendengar, di antara siar agama yang utama adalah sholat berjamaah tepat waktu, berpakaian menutup aurat, dan menjaga pandangan, dan lain sebagainya. Karena itu, janganlah kondisi di pasar memudahkan kita untuk mengundurkan sholat, berpakaian tidak sesuai syariat, mengumbar pandangan, dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla
di dalam Quran surat An-Nur ayat 37 berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, yakni hari kiamat. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berada di pasar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Panas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Petunjuk Agama, membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah semakin menjadikan kita hamba yang bersyukur, semakin menjadikan kita hamba yang memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, menjadikan nikmat tersebut sarana takwa kita kepada Allah. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat yang menjadi duta Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, di samping bertugas menurunkan wahyu yaitu Al-Qur'an kepada Rasulullah, malaikat Jibril alaihi salam juga senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Sedangkan pada tahun ketika beliau akan wafat, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sebanyak 2 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap hal itu sebagai isyarat tentang dekatnya ajal beliau. Dan ini dinukil dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Cara jalannya mirip sekali dengan cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyambutnya dengan berkata, "Selamat datang wahai putriku." Kemudian Rasulullah mempersilahkan Fatimah duduk di sebelah kanan atau kirinya. Lalu beliau menyampaikan kepada putri tersayangnya tersebut suatu pembicaraan rahasia. Maka Fatimah pun menangis. Aku bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai putri Rasulullah?" Kemudian beliau menyampaikan sekali lagi secara rahasia suatu perkataan kepada Fatimah. Maka Fatimah pun tertawa. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidak pernah aku melihat suatu kegembiraan yang begitu dekat dengan kesedihan selain hari ini." Bayangin, setelah dia menangis, kemudian setelah itu tidak lama tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya secara rahasia di waktu itu. Akan tetapi ia menjawab, "Aku sekali-kali tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku bertanya lagi kepada Fatimah." Maka Fatimah pun menjawab, "Ketika itu beliau membisikkan kepadaku bahwasanya Jibril biasa menyimak bacaan Al-Qur'anku setiap sekali setahun. Dan sesungguhnya pada tahun ini," tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, "ia yaitu Jibril menyimak bacaan Al-Qur'anku 2 kali. Aku tidak melihat hal itu kecuali sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa ajalku telah dekat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dan sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali akan menyusulku dari kalangan ahlul baitku. Maka Fatimah menangis. Ya. Kemudian beliau berkata lagi, apakah engkau tidak ridha wahai Fatimah bahwa engkau adalah sayyidah, penghulu para wanita penghuni surga atau para wanita yang beriman? Maka setelah dia menangis serta merta pun dia tertawa karena kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, terkadang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Jibril. Terkadang bukanlah Jibril, tetapi malaikat lain yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan khusus berupa wahyu selain Al-Qur'an. Dalilnya mana? Yaitu sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, ibuku bertanya kepada, kapankah pertemuan terakhirmu dengan Rasulullah? Maka aku menjawab, aku tidak pernah bertemu dengan beliau sejak sekian lama dan sekian lama. Maka ibuku menegurku. Lalu aku berkata kepadanya, kalau begitu izinkanlah aku untuk mendatangi Rasulullah agar aku dapat sholat maghrib bersama beliau. Lalu aku meminta supaya beliau beristighfar memohonkan ampunan untukku dan untukmu. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat maghrib bersama beliau serta sholat isya bersama beliau. Kemudian beliau pulang lalu aku pun mengikutinya. Beliau mendengar suaraku lalu berkata, siapa ini? Hudzaifah? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau berkata, apa keperluanmu? Semoga Allah mengampunimu, bagimu dan juga bagi ibumu. Beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sama sekali sebelum malam ini. Ia meminta izin kepada Rabbnya untuk mengucapkan salam kepadaku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa Fatimah adalah penghulu sekalian wanita penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu ada yang mengkhabarkan Rasulullah dari kalangan malaikat selain malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setelah kita ketahui bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang menjadi duta dalam menyampaikan wahyu Allah, lalu ada sebuah pertanyaan di sini. Adakah malaikat lain yang juga menjadi duta dalam menyampaikan wahyu Al-Qur'an? Nah, terkait dengan pertanyaan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ada malaikat lain yang terkadang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan wahyu. Dalilnya yaitu sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Jibril alaihi salam sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendengar suara yang berasal dari langit. Jibril pun mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah pintu langit yang baru dibuka hari ini, padahal sebelumnya belum pernah dibuka. Lalu turunlah malaikat dari pintu tersebut. Kemudian Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi hari ini, sedangkan sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi. Kemudian malaikat tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Aku datang membawakan keduanya yang belum diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Dua cahaya itu adalah surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak ada satu huruf pun yang dibaca darinya melainkan sang pembaca akan diberi permohonannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini jelaslah bahwa malaikat yang membawa dua cahaya itu, yakni surah Al-Fatihah dan surah dua ayat penutup di surah Al-Baqarah, adalah malaikat lain yang bukan Jibril. Akan tetapi pendengar yang dirahmati Allah, mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran secara keseluruhan disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang turun juga bersama Jibril malaikat yang lain ketika Al-Quran diturunkan atau setelah diturunkan dalam rangka menyampaikan berita gembira atau memberitahukan apa yang telah diturunkan. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian, riwayat di atas tidak menjadi dalil bahwa surah Al-Fatihah dan juga dua ayat penutup dalam surah Al-Baqarah disampaikan atau diturunkan oleh selain malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi, riwayat tersebut memberikan kita faidah bahwa yang menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ayat-ayat tersebut adalah malaikat yang lain selain Jibril. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, terkait pembahasan para malaikat adalah duta antara Allah dengan para hambanya. Semoga ini semakin menambah wawasan kita dan semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah? Sakit.

bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Join us for your endless happiness with Mas FM. Every day is a happy day. Skies are crying.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Seribu ragu datang memaksaku.

0: Bunda harus tahu.
1: Untuk Bunda yang tidak mempunyai banyak waktu di dapur, tetapi ingin tetap memasak untuk keluarga, mungkin bisa merencanakan menu apa saja yang akan dimasak selama seminggu ke depan. Bunda bisa menulis hidangan yang dimasak bersama dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika memungkinkan, Bunda juga bisa menyiapkan bahan-bahan sebelum dimasak dan disimpan saja di dalam kulkas. Jadi ketika ingin memasak, bisa langsung diolah.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104.5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat gitu ya Ayah Bunda. Gimana perasaan ya Bunda memasuki kedua hari gitu ya anak masuk sekolah. Semoga juga sehat dan semangat gitu ya Ayah Bunda. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini akan selalu ditemani Umay di program Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Jadi buat Ayah Bunda,